sayang sarewana. Desa yang sarewana. Peranang tamo wansung sade. Jadon.